0: di gudi wa kun ga ta gamit hie zo de hua da hua ge zo ya ti ci ho jo mantla gamit hie zo wo gudi wa go ku
1: sa ku sa de wa ge zo ki lan sa sa da ke nei zo e zo nei si si bi ti bi di kin ce ga an ye ko an mo ta a ge se da Jetzt, na gut, das hat Sau gegessen, die ist ein Hüger gezahlt. Da geht die Gäste, ihr sagt, die sind Zeit, die hat, ich habe die Kinder angekommen, Zeit, die rechts sind, also und da bin ich gut, die sind. Jeder kann gut, ich kann halt, ich trage am Ecken, ich kann noch nicht halt da, genau. Annanin slide da da zeki de na ekun uzun sat kesin azin de na dilin azin de kuyay ko kesin ale ko etini ye de wal mit de arabaska nakani ki ye sin ko da a ko kesin na kula ne ye sti ki kesin na ko ga la kuna kana ga sin ga la ko sin ga sin de o kesin na ne sin Ani kiri nak kene ye ki, ini naik, ini kerusi lah deh. Di dalam satu na, ini kahat ye nak kahat ni, ini wala si itu duga si si, gugur yang dari ukun kahat ni, ini edsai di sungka, mana kiri di dalam satu na ayat Allah hati masuk dah, okey dah sah deh. I dumgat ida hellan ida seide. Atu ni wa. Ye la zong ta si yin kuno. Ti qin a. Ti qin ba la la na ki ta qin ku er nu er la zana. Ye pina i de ya gen la si i me da me da ki ni si me te hun la nu. Allah mi ho. Ye la na atu de ge che ge na. Ku et se ku et se yin Et sen gör det bina. I kon och det är såna. Mm. Vi går dit såna. Gör det bin det. Bin vad ska jag ta igen hon då? Vi satt ju inte jag hängde det nä. Et sen att ni sen lada. Så et sen att ni gör. Kom du vad där kan att vad där kan med det där det är. Ni har det här gett bin. Okej, gett du. Vi kan grad At the Pernat, as a giant, that number, you know, at the end, as a giant, that it's in your night dinner. Either a deck, that deal I'm making, I don't work good, and that don't be empty, and a touchy air in the ocean, and so single, and they need that you're done. Tell Kunze, Nah, nanti hidup ni, nanti itu hidup. Hidup tak kira ni, bukan dasi tak kira ni, dan ni bukan dakel lah dahat ni, latih muda dahat ni, ni dah bukan dah, bekerja bukan dah. Azizon, hani kau dia leh hidup. Kau latih mana sih juga, ni agit dina dah. Kau ye. Iya, mana kunci kuala dia zangit na? Kunci ni dia, hutan lah hutan. Sen tahu ni kau hutan ni, mana kunci sesing hutan ni? Sekarang hamba hutan ni, hati cakap hutan. Dia lah, ini waktu ni lah. Ejie hutan, dia tak ada tangan cuci. Ejie zon hutan, hati dia agak, aku hutan cuci. Waktu ni si, ini si. Na zele huet ein was zasi ie urasi hinzu ie wuji dani ejie wun kende that is ejie wun na zane de ke dimunda san da chabu elinge dio huet ein si fontien na chabu huet ein si ke tran chabu et chabu ge disi ke son ba ge hozne Semua kerja sangat dia. Some back hurts and that's all. He had,